II pada 1846 menemukan mesin jet modern pertama dengan mekanisme jarum berujung runcing yang memiliki lubang di ujungnya. Terus yang terakhir ada Isaac Merritt pada tahun 1850 sampai 51, bukan penemu pertama sih memang, tapi singkatnya ini memodifikasi desain milik Hall ini nih dengan menambahkan pedal kaki ya, bukan engkol tangan lagi. Nah, serta jarum yang bergerak naik turun melalui perusahaan Singer Indonesia, dia juga memasarkan mesin jahit secara massal di seluruh dunia atau memperoleh dua ya. Jadi kita tahu ya sekarang siapa sih penemu mesin jahit pertama di dunia. Aku masih bareng kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Lagu-lagu keren pastinya masih aku putarin buat kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Yahoo Fefu Talifuse Soga ngomusola dededa Yayada RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada bazi sager dan neniha La undang kita Enamai ita ba tanggal Eva Bawa sisiwa Dua ngahene a 20 a ene Oya zomuso-muso dededa Yayada Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM So gei pagelaran budaya So anjang sana Baso gei undian berhadiah Bei olifu he Eva bawa sisiwa Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba acara RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: girl, we need to run this back.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Selamat pagi, balik lagi bareng aku di Prodo FM ya. Pastinya di pagi hari ini, teman Prodo 2, siapa nih yang punya kebiasaan main HP? Kayaknya semua kita ya, teman Prodo 2. Kamu tau gak sih, teman Prodo 2, ternyata ada loh dampak buruk yang bisa mempengaruhi tubuh kita sendiri ketika kita terbiasa berjam-jam menatap layar ponsel, teman Prodo 2. Yang pertama, kepala dan leher condong ke depan. Nah, jadi teman Prodo 2, ketika kita terlalu fokus nih sama gadget ya, terus kepala kita kan secara gak langsung bakal condong terus menunduk gitu ya. Jadi bahu membungkuk, leher terdorong ke depan. Sayangnya tubuh kita gak dirancang untuk mempertahankan posisi itu gitu dalam waktu yang lama. Nah, jadi saat main HP, kepala kita terasa bergerak ke depan dan ke bawah. Jadi semakin lama nih posisinya itu dipertahanin, semakin besar juga tekanan yang harus ditanggung otot dan sekitar leher di punggung bagian atas. Terus yang kedua itu adalah bahu tegang dan kaku. Nah, jadi teman Prodo 2, selain leher, baru kan bahu ini kan otomatis ikut terdampak tuh ketika seseorang terlalu lama nih menunduk karena bermain HP. Ya, terus juga mata perih dan penglihatan juga terganggu. Jadi hati-hati ya teman Prodo 2, kalau terlalu fokus sama layar handphone kamu, frekuensi berkedip dapat berkurang ya. Jadi ditambah lagi nih sama aktivitas melihat dalam jarak yang dekat secara terus-menerus, kondisi ini juga dapat membuat mata kita terasa kering, lelah, iritasi, atau juga tegang, teman Prodo 2. Seperti kayak ngelihat mantan. Terus teman Prodo 2, masa otot berkurang juga ya, teman Prodo 2. Jadi kebiasaan scrolling juga nih mudah membuat seseorang jadi lebih jarang gerak atau mager. Terus nyeri pada tangan dan pergelangan tangan. Jadi teman Prodo 2, kebanyakan main handphone juga rentan membuat tangan dan pergelangan mengalami tekanan berulang. So, gerakan sederhana kayak mengetik, menggulir layar, atau juga menekan layar mungkin terasa kayak sepele aja gitu. Tapi kalau dilakuin terus-terusan dalam waktu yang lama, otot, tendon, dan juga sendi di sekitar jari serta pergelangan tangan juga ikut terbebani atau memperoleh dua. Jadi pada sebagian orang ini juga memicu keluhan kayak nyeri pada ibu jari, kesemutan, mati rasa ya kan, atau juga rasa kayak ditusuk. Jadi teman Prodo 2, itu dia beberapa dampak yang terjadi sama tubuh kita ketika kebanyakan main handphone ya. Jadi jangan ya teman Prodo 2, boleh ya, tapi kita tahu waktu juga, jangan sampai berakibat fatal ke diri sendiri gitu ya. Jadi penggunaan handphone jangan terlalu berlebihan, teman Prodo 2, gunakanlah sebutuhnya aja ya. Kalau butuhnya tiap hari juga seperlunya aja, perlunya juga tiap hari. Tapi sewajarnya aja, teman Prodo 2, jangan sampai berlebihan dan berdampak buruk sama kondisi tubuh kamu sendiri ya. Aku masih nemenin kamu, teman Prodo 2, lagu-lagu keren. Mudah-mudahan kita bisa semangat di pagi hari ini selalu dengerin Prodo FM. Jangan lupa sarapan buat kamu, awali pagi dengan sarapan. Jangan cuma dengan senyuman, kalau senyuman doang nanti kamu asam lambung pas di jam 10 pagi. Jadi barengin ya sama senyuman dan juga sarapan pagi. Stay tune terus sama Prodo 2 di Prodo FM. Jangan kemana-mana, Prodo FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

0: dikalusin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di

Ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu!

Yahoo Vefu Talifuse Soga ngomusola dededa Yayada RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Vefu Banuada bazi sager dan neniha La undang ita Enamai ita ba tanggal Eva Bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene Oya zomuso-muso dededa Yayada Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat ya, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: I love you. Always remember us this way.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banwada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya somo-somo dededa, ya ya del tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: One One Point Three FM.

Gelaran request lagu Indonesia buat kamu di Sangin Teman Pro 2, langsung aja buat kamu yang mau request, kirim requestannya kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551 013.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda berbakat,

terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk! Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu!

0: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banwada bazi sager dananiha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20A6. Oya somo-somo dededa, ya ya del tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20A6, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20A6.
1: Pro 2 FM, teman.

Masih dengan request lagu Indonesia teman Pro 2. Dan sudah ada yang request nih, ada dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Kak. Aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh dong. Dan aku mau izin request lagu dari Semi Simorangkir, Kesedihanku Kak. Oke, langsung aja teman Pro 2 kita dengerin requestan dari Kak Lara, ada Kesedihanku dari Semi Simorangkir. Check it out.

Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Pankard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Death Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Terbaik

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Untuk request lagu Indonesia, Mira cukupkan teman produser selanjutnya. Mira buka gelaran request tanpa barat buat kamu. Jadi langsung aja buat kamu yang mau request lagu barat favorit kamu di siang ini, kirim requestannya kamu di WhatsAppnya produser di nomor 0811 6551013.

0: Sembahyang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: 101.3 FM Kedua Gusit.

0: Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banwada bazi sager dan neniha, la undang kita enamai kita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20A6. Oya somo-somo dededa, ya ya del tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20A6, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20A6.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan

0: 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Masih dengan request lagu barat favorit kamu di siang ini, Teman Pro 2, langsung aja buat kamu yang request lagu favorit kamu, tentunya di request tempo barat siang ini. Kirim requestan yang kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 655 1013.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: jaw, 5'9", brown eyes.
1: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Teman terbaik.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternotasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, sabar.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: One FM Pro 2 Gusit.

Oke, tunggu dulu untuk request Tempo Barat. Mira cukupkan. Pastinya Mira masih akan menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan Mira akan menemani istirahatnya kamu di siang ini. Udah pasti perut kamu udah lapar ya teman Pro 2, jam makan siang ini. Dan semoga dengan adanya Mira, makan siangnya kamu makin ceria dan makin enak tuh makan siang kamu.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia. 101.3 FM.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: One One Pontri FM Pro 2 Gusit.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Yahoo Fefu Talifuse Soga ngomusola dededa ya ya da RRI Fest 2 ngaheuna A20 aeuna ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuanda bazi sager dananiha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngaheuna A20 aeuna oya zo muso-muso dededa ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis so senam so donor darah so pangan murah so bazar UMKM so gei pagelaran budaya so anjang sana baso gei undian berhadiah bei olifu he eva bawa sisiwa 2 ngaheuna A20 aeuna ba RRI Gunung Sitoli ba acara RRI Fest 2 ngaheuna A20 aeuna.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: press?
1: Never.
0: Because it is revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan.
0: Who is the boss at Indonesia?
2: Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

0: memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Teman terbaik.

0: tersatu. Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa serus
2: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, rumah terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: One point three FM.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: One One Point Three FM.

0: Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuanda bazi sager dan neniha la undang kita enamai kita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya da Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.
1: One 101.3 FM.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Country FM Produa Gusit.

punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Vietnam kembali juara Piala AFF 2026 teman Pro 2 setelah menang agregat dengan skor 4-2 atas Thailand dalam final di Stadion Maidin Rabu kemarin. Mereka kembali mengukuhkan sebagai yang terbaik di Piala AFF setelah menjadi juara untuk kali kedua secara beruntun teman Pro 2. Pada tahun ini Vietnam juara Piala AFF 2026 usai bermain imbang 2-2 lawan Thailand dalam leg kedua final. Hasil imbang itu membuat Vietnam menang agregat 4-2 atas Thailand. Dengan kemenangan tersebut, Vietnam juara Piala AFF untuk kali kedua secara beruntun setelah edisi di tahun 2024 teman Pro 2. Total Vietnam kini mengoleksi 4 gelar juara Piala AFF. Luar biasa ya. Indonesia aja belum pernah teman Pro 2. When ya, Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF ya, semoga nanti di tahun 2028 Indonesia bisa menjadi pemenang.

lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

0: Apa tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya. Silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen? Gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.

sexy, akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Hi, Corey. It's your mama here. Give me a call when you have a minute, okay? I'll talk to you later. Bye.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Teman terbaik.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu. One One Point Three FM.

0: kiri.
1: Bang, coba geser kendaraannya.
2: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam politik perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya. 101.3 FM.

0: Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banwada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya somo-somo dededa, ya ya del tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene.
1: Pontri FM Pro 2 Gusit.

0: hukum di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, tetap

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Yahoo Ufefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuanda bazi sager dananiha la undang kita enamai kita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya somo-somo dededa, ya ya del Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifuhe, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene.
1: Pontri FM Pro 2 Gusit.

0: coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Hey, sorry I'm a shook, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

hukum di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang. Teman ter

0: Oke, teman Pro 2 masih di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Dan ya, balik lagi bareng aku Niko yang menemani kamu di sore hari ini. Dan seperti biasa setiap minggunya pukul 4 sore hari Kamis, kita akan ada acara Kasih Pengharapan tentunya di studio Pro 2. Dan di studio kita telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Pendeta Yuliani Nasir SD. Halo Ibu, gimana kabarnya?
1: Halo, puji Tuhan, sehat.
0: Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, silakan.
1: Ya, baik. Baik, Bapak Ibu pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada, sebelum kita memulaikan kegiatan Kasih Pengharapan pada sore hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam ini. Kami bersyukur pada sore hari ini kami diberi untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu mohon Engkau tuntun sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi berkat kepada pendengar dimanapun berada. Tuhan memberkati, anugerahkan hati yang mau menerima dan telinga yang mau mendengarkan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang senantiasa berkuasa, segala kuasa-kuasa kegelapan, bahkan segala hal-hal yang mengganggu, kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menjauhkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sahabat Pro 2 dimanapun berada, kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Kasih Pengharapan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Begini firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita lanjutkan di Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16, begini firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita lanjutkan di satu ayat lagi, Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Begini firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tema dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan pada sore hari ini yaitu growing in the word, shining in love, and become in blessing to others. Bertumbuh dalam firman, bersinar dalam kasih, dan menjadi berkat bagi sesama. Sahabat Pro 2 dimanapun kita berada, saya sapa kita semua shalom. Selamat sore bagi seluruh pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada. Kembali kita bertemu pada program Kasih Pengharapan dari Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias. Salam sulu, salam kasih, ya ahowu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena oleh kasih dan penyertaannya kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya, yaitu bertumbuh di dalam firman, bersinar dalam kasih, dan menjadi berkat bagi sesama. Tema ini bukan sekedar kalimat yang indah, ya. Tema ini merupakan sebuah panggilan baru bagi setiap orang percaya. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk menjadi orang yang mengetahui firman Tuhan, tetapi Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh di dalam firman, memancarkan kasih Kristus, dan menghadirkan berkat bagi kehidupan orang lain. Saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebuah pohon yang besar dan rindang, kita biasanya melihat batangnya, ya, cabang-cabangnya, daunnya, bahkan buahnya. Tetapi ada satu bagian yang tak terlihat oleh mata kita, yaitu akar. Ya, semakin besar sebuah pohon, semakin penting akarnya. Akar yang kuat membuat pohon mampu bertahan ketika angin menerpa, ketika hujan datang, bahkan ketika badai datang sekalipun. Demikian juga kehidupan iman kita. Ya, orang Kristen yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi masalah. Ya, orang Kristen yang kuat adalah orang yang memiliki akar iman yang dalam di dalam Kristus dan firman Tuhan. Karena itu kehidupan kita dapat digambarkan dalam tiga tahapan, yaitu berakar dalam firman, bersinar dalam kasih, dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu pendengar Pro 2 dimanapun berada, sebelum kita melanjutkan materi kita pada sore hari ini, mari kita mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Walaupun Gunung Itu Tak Berpindah.

baik sahabat Produa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali pada tema kita pada sore hari ini, yaitu bertumbuh di dalam firman Tuhan atau bertumbuh dalam firman. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 tadi, ya, di situ dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Firman Tuhan menggambarkan kehidupan orang percaya seperti sebuah pohon yang berakar di dalam Kristus. Pertanyaannya bagi kita, seberapa dalam akar iman kita? Kita mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, ya, kita mungkin aktif dalam gereja, kita mungkin sering mengikuti ibadah, kita mungkin sering pelayanan, bahkan sering mendengarkan khotbah. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam firman? Sebab menjadi Kristen bukan hanya tentang identitas, tetapi tentang pertumbuhan, ya, kehidupan rohaninya. Seorang anak yang sehat akan mengalami pertumbuhan. Demikian juga kehidupan rohani. Kalau kita hidup di dalam Kristus, seharusnya ada pertumbuhan dalam karakter, dalam iman, dalam kasih, dalam kesabaran, dalam pengampunan, dan dalam ketaatan kepada Tuhan. Firman Tuhan menjadi makanan bagi kehidupan rohani kita. Ketika kita menghadapi masalah, ya, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita kecewa, firman Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Ketika kita kehilangan arah, firman Tuhan menjadi penuntun. Ketika kita menghadapi godaan, firman Tuhan mengingatkan kita, ya, untuk tetap berada di jalan yang benar. Karena itu, jangan hanya membawa Alkitab di gereja. Biarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati dan membentuk kehidupan kita. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah firman Tuhan yang sudah saya dengarkan sungguh-sungguh sudahkah saya hidupi? Sebab iman yang bertumbuh adalah iman yang menghasilkan perubahan. Ya, ketika seseorang semakin mengenal Tuhan, seharusnya cara berpikirnya berubah, cara berbicaranya juga berubah, cara memperlakukan orang lain berubah, dan cara menghadapi persoalan juga berubah. Tentunya perubahan yang kita harapkan adalah perubahan yang semakin menyerupai dengan Kristus. Iman yang bertumbuh, ya, membuat kita yang dahulu mudah marah belajar menjadi lebih sabar, ya, yang dahulu suka membalas kejahatan, mari kita belajar untuk mengampuni. Yang dahulu mementingkan diri sendiri, ya, sekarang kita belajar bagaimana kita peduli terhadap orang lain. Yang dahulu mudah menyerah, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Dan yang dahulu hidup menurut keinginan sendiri, belajar, ya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan demikian, pertumbuhan iman tidak hanya diukur dari seberapa banyak kita mengetahui tentang Tuhan, tetapi dari seberapa nyata Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jika iman kita semakin bertumbuh, maka seharusnya semakin terlihat buahnya dalam karakter dan tindakan kita. Kita dapat mengatakan iman yang bertumbuh akan mengubah hati, ya. Hati yang berubah akan mengubah sikap. Sikap yang berubah akan mengubah tindakan, dan tindakan yang benar akan membawa dampak bagi kehidupan orang lain.

Ketika Kristus benar-benar hidup di dalam diri kita, kehidupan kita sedikit demi sedikit menjadi semakin serupa dengan kehendak-Nya. Pertanyaannya, setelah sekian lama saya percaya kepada Kristus, perubahan apa yang sudah nyata dalam kehidupan saya? Apakah orang-orang di sekitar saya dapat melihat bahwa iman saya benar-benar bertumbuh? Kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bersinar di dalam kasih. Bersinar di dalam kasih. Setelah kita belajar bertumbuh dalam firman, kehidupan kita semakin dipanggil untuk bersinar. Dalam Matius pasal 5 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata bahwa simpanlah terangmu. Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Artinya, iman kita tidak boleh hanya terlihat di dalam gereja. Iman harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana terang itu terlihat? Ketika kita memilih untuk jujur, meskipun berbohong lebih mudah. Terang itu terlihat ketika kita memilih mengampuni, meskipun hati terluka. Terang itu terlihat ketika kita menolong seseorang tanpa kita mengharapkan balasan. Ya. Terang itu terlihat ketika kita menghargai orang lain meskipun kita berbeda pendapat. Terang itu terlihat ketika kita tidak ikut menyebarkan fitnah, tidak ikut menyebarkan kebencian dan berita-berita yang belum tentu benar. Terang Kristus juga terlihat ketika kita tetap menunjukkan kasih kepada orang yang mungkin tidak dapat membalas kebaikan kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dunia hari ini tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang kasih. Dunia membutuhkan orang yang mempraktikkan kasih. Mungkin orang di sekitar kita tidak membaca Alkitab setiap hari, ya, tetapi mereka dapat membaca kehidupan kita. Mereka melihat bagaimana kita berbicara, mereka melihat bagaimana kita memperlakukan keluarga, mereka melihat bagaimana kita memperlakukan rekan kerja, mereka melihat bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita. Karena itu, kehidupan kita seharusnya menjadi kesaksian yang hidup. Jangan sampai mulut kita berbicara tentang kasih Tuhan, tetapi tindakan kita justru melukai orang lain. Jangan sampai kita berbicara tentang pengampunan, tetapi kita terus menyimpan dendam, terus menyimpan kebencian. Jangan sampai kita berbicara tentang kasih Kristus, tetapi kehidupan kita dipenuhi iri hati, dipenuhi kesombongan, dipenuhi pertengkaran dan ketidakpedulian. Terang Kristus harus terlihat melalui kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, menjadi berkat bagi sesama. Saudara pendengar dimanapun berada, pertumbuhan iman dan kasih tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 mengingatkan kita bahwa janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status sosial, tanpa memandang jabatannya, tanpa memandang keluarga yang elit atau keluarga yang sederhana, tetapi kita berbuat baik kepada semua orang di dunia ini. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa berbuat baik adalah bagian dari panggilan hidup orang percaya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa
menjadi berkat.

harus melakukan yang besar. Padahal tidak selalu demikian. Menjadi berkat bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Sebuah senyum dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sebuah perkataan yang menguatkan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kesediaan mendengarkan seseorang yang sedang mengalami masalah, yang sedang remuk hatinya, yang sedang mengalami kekecewaan dapat juga menjadi berkat. Menolong orang yang membutuhkan dapat menjadi berkat. Menghargai orang tua dapat juga menjadi berkat. Menjadi suami atau istri yang setia akan menjadi berkat. Menjadi orang tua yang penuh kasih, menjadi guru yang sabar, menjadi pemimpin yang jujur dapat menjadi berkat bagi masyarakat. Bahkan ketika kita memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sedang menghadirkan berkat. Saudara pendengar dimanapun berada, jangan menunggu kaya, ya. Jangan menunggu menjadi kaya untuk menjadi berkat. Jangan menunggu memiliki jabatan besar untuk menjadi berkat. Jangan menunggu memiliki banyak uang untuk menolong orang lain. Jangan menunggu memiliki kesempatan besar. Mulailah dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Sebab seringkali Tuhan menggunakan tindakan kecil kita untuk menghadirkan pertolongan yang besar bagi kehidupan orang lain. Renungan untuk kita, ya, sekarang mari kita berhenti sejenak. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya sedang bertumbuh di dalam firman atau iman saya justru sedang berjalan di tempat? Yang kedua, apakah orang-orang di sekitar saya dapat melihat kasih Kristus melalui perkataan dan tindakan saya? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, kehadiran saya selama ini lebih banyak menjadi beban atau menjadi berkat bagi orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi sangat penting. Kenapa? Sebab Tuhan tidak hanya melihat seberapa banyak yang kita ketahui tentang Dia. Tuhan juga melihat seberapa nyata Kristus hidup melalui kita. Saudara-saudara pendengar RRI Pro 2 yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat tiga hal hari ini. Yang pertama adalah berakar di dalam firman. Jangan biarkan kehidupan iman kita ini dangkal. Bangunlah hidup kita di atas Kristus dan firman-Nya, ya. Jangan hanya kita mengenal saja, tetapi kita menghidupi, kita melakukan dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bersinar di dalam kasih. Biarlah orang lain melihat Kristus melalui perkataan, sikap, karakter, dan perbuatan kita. Yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, ya, tanpa membeda-bedakan. Kiranya hidup kita tidak hanya dikenal sebagai orang beragama, ya, tetapi dikenal sebagai orang yang hidup dalam firman, penuh kasih dan membawa berkat. Mari kita mengingat satu kalimat sederhana, yaitu berakar dalam firman membuat kita kuat, bersinar dalam kasih membuat kita menjadi kesaksian, dan menjadi berkat membuat kehidupan kita bermakna bagi sesama. Kiranya ketika orang lain bertemu dengan kita, mereka bukan hanya melihat diri kita, tetapi mereka dapat merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan setiap langkah hidup kita. Jadi, bertumbuh dalam firman berarti membiarkan Tuhan mengubah hati kita. Bersinar dalam kasih berarti memperlihatkan perubahan itu melalui sikap dan perbuatan. Dan menjadi berkat, ya, berarti membawa dampak positif bagi kehidupan orang lain. Iman yang bertumbuh tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam karakter dan tindakan. Karena itu, marilah kita
ya, terus-menerus berakar di dalam Tuhan, bersinar di dalam kasih, dan menjadi berkat bagi sesama. Pada akhirnya, tujuan pertumbuhan iman bukan sekedar menjadi orang yang semakin banyak mengetahui tentang Tuhan, tetapi menjadi pribadi yang semakin menyerupai dengan Kristus. Ketika firman Tuhan berakar di dalam hati, kasih Kristus terpancar melalui kehidupan, dan kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama, maka hidup kita benar-benar menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Bertumbuh dalam firman, bersinar dalam kasih, dan menjadi berkat bagi sesama, itulah iman yang hidup dan menghasilkan perubahan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mari kita mendengarkan lagu yang satu ini dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan.

0: Baik Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 2 Gunung Sitoli, demikianlah bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semuanya. Saya akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya layak bagi Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna sejak dari awal pertengahan hingga selesai kami melakukan ceramah keagamaan pada acara Kasih Pengharapan pada sore hari ini. Kami bersyukur kesempatan yang indah ini kami boleh mengenal kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kami tidak hanya sebatas mengenal, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan, memancarkan kasih kami dan juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa buat seluruh pendengar RRI Pro 2 dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, melindungi mereka, pekerjaan mereka Tuhan memberkati, keluarga mereka Tuhan berkati, dan juga Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan mereka, kiranya Tuhan Engkau menjadi jawaban atas semuanya itu. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami juga Tuhan, bahkan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan melindungi mereka. Kami berdoa buat seluruh pegawai juga di RRI Gunung Sitoli ini, mulai dari kepala RRI sampai kepada staff-staffnya dan pegawai-pegawainya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, Tuhan memberkati bahkan pemimpin-pemimpin tertinggi sampai pada pemimpin daerah-daerah pelosok-pelosok, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat di dalam memimpin negara kami. Tuhan memberkati seluruh kami Tuhan, kiranya damai sejahtera senantiasa menjadi bagian milik kami, dan berkat-berkat yang berkelimpahan senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan berkatilah kami, Tuhan berkatilah hidup kami dimanapun kami berada, dan Tuhan yang senantiasa menjadi penuntun hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini hanya kami landaskan di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: One One Point Three FM.

0: usia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.
1: One Point 3 FM Pro 2 Gusin.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: 101.3 FM.

0: Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, sabar.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yahoo Ufefu Talifuse Soga ngomusola dededa Yaya del RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuanda bazi sager dan neniha La undang kita Enamai ita ba tanggal Eva Bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene Oya zomuso-muso dededa Yaya del Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM So gei pagelaran budaya So anjang sana Bah so gei undian berhadiah Bei olifu he Eva bawa sisiwa Dua ngahene a dua wulu a ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba acara RRI Fest Dua ngahene a dua wulu a ene

0: dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Ya.
0: Idola juga manusia gitu.
1: Benar-benar. Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya idola kamu kena anemia.
0: Ini Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
1: Makanya
0: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini pauji-paujan lagi gimana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
1: Balik lagi.
0: Gila, balik lagi ya.
1: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
0: Yes.
1: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya?
0: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
0: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, "Bang, lu coba." Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lo banget, tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan, ya cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
1: Juni?
0: Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
1: Wow.
0: Gue bikin, yes. Jadi di-challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, lu mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Itu agak, salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Itu pun kayak gitu lah.
1: Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
0: Iya, dulu.
1: Tapi kan lo kayak apa ya? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
0: Yes.
1: Lo ngerasa ada cringe-cringe-nya nggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
0: Betul iya, karena apa ya? Kayak gue nggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gua gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit, bukannya ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke.
0: Itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
0: Iya kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gua bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
0: kayak
1: emang,
0: hal yang biasa, betul.
1: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
0: Iya. Agen asuransi. Agen asuransi. Gitu. Ya amit-amit.
1: Ya, kebanyakan ya. Yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
0: Iya, benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit nggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu, hal-hal yang
0: benar, betul
1: itu,
0: sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu

0: lagu yang ditulis secara cepat berarti ya?
1: Bisa dibilang gitu, karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue gak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah, itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang oh, bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya gak harus lu gak usah jauh-jauh, gak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, gak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, okay, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu,
0: bener-bener
1: sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini gak kerasa apa ya, kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, lagu, betul gitu, sekali ya.
0: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani, ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti yes, gue pengen nanya deh, Jaga-Jaga artinya apa? Kenapa gak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Atau gak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis nih?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Kenapa ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit dia bilang gitu kan. Biasanya gitu.
0: Jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejak kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya,
1: video brolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, itu gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya, yes,
1: karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Gua.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih dia.
0: Tahu mana si Lelan, astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener. Cuman,
1: pas gua ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, gak deket banget sih, cuma maksudnya di istana
0: melewati,
1: gitu lah.
0: Iya,
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener-bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widya Suti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya aptun tuh.
0: Nonton
1: apa, trompetnya bunyi trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Asli.
1: Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu disebutin lah ya,
0: ada ahamnya. Oke, berarti
1: main bass dua.
0: Berarti lo di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, Tadinya gue mau bilang, Mas Esa aja deh yang ngisi lagi. Gue bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Bener-bener.
1: Gitu-gitu.
0: Oh.
1: Memang Tompi doang. Gue juga bisa. Second
0: up, happy. Aduh, gak usah di-personet, Mas. Gak usah di-personet, Mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini enggak di apa istilahnya, enggak di
0: sengaja.
1: Enggak janjian, enggak disengaja kayak kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, eh coba lu isi solo bass, bang, iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus lamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar
1: biasa.
0: Asik, tapi jadilah ya, akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, bener. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini, biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gue gitu, ini lagu buat lo nih. Iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Ini jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Biasa aja. Benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Enggak juga sih. Kagak juga dia, enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
0: romantis
1: tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis yang simple, gitu
1: kayak iya yang romantis, kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti udah makan gitu.
0: Perhatian kecil apa, itu ya, benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gua udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: YouTube channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang, daripada bikin ribet-ribet dah, lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, Kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu jaga-jaga ini.
0: Betul sekali ya. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Yes, itu yang penting.
0: Asoy sekali. Terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung kan nih?
1: Boleh nih. Ini gue udah pegang gitar.
0: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Musisi ini, okay. Musisi.
0: Asik. Okay. Musisi Xiong
1: ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produknya, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandian. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Okay, so this is Jaga-Jaga.

0: lihat videonya.
1: Bari everybody. Thank you Bang Bani. Yes,
0: pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Kalau lama edit ya. Dadah.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Gema, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Yahoo Fefu Talifuse Soga ngomong sola dededa Yayada RRI Fes Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada bazi sager dan neniha La undang kita Enamai ita ba tanggal Eva Bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene Oya zomuso-muso dededa Yayada Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: 101.3 FM.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Terbaik.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Ya Ahobu Fefu Talifuse Soga Ngomusola Dededa Ya Yadel RRI Fes Dua Ngahene A20 A'ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada Bazisa Ger Daneniha La Undang Ita Ena Mei Ita Ba Tanggal Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A20 A'ene Oya Zomuso-muso Dededa Ya Yadel Tafareso Kesehatan Da Secara Gratis So Senam So Donor Darah

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Yahoo Ufefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuada bazi sager dananiha la undang kita enamai kita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya somo-somo dededa, ya ya del Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifuhe, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene.

Berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Mengantarkan acara siaran hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, bareng Mira lagi tentunya di pagi ini. Ini udah masuk ke weekend ya teman pro 2, pastinya buat kamu ini adalah hari yang ditunggu-tunggu sepanjang minggu karena besok udah pasti ya bisa berleha-leha di rumah teman pro 2. Dan pastinya Mira bakal menemani kamu sampai nanti jam 10 siang, dan seperti biasa Mira bakal menemani kamu dan mengawali perjumpaan kita. Mira akan memutarkan lagu-lagu religi buat kamu teman pro 2, karena nantinya di jam 5 lewat 11 menit kita akan mendengarkan azan subuh.

0: ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.
1: One One Point Three FM.

0: Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melampangkan setiap kesusahannya dan memberi rezeki tanpa diduga. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: ketika kau lebih memprioritaskan perintah Allah daripada kesenangan dunia. Itulah hijrah. Hijrah mengubah dirimu menjadi manusia yang lebih baik.
1: 101.3 FM Kedua Gusit.

Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

dari Abu Zar. Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang

diri, lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu

lidahmu jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab engkau punya kekurangan dan orang lain punya lidah.

waktunya akan kembali kamu dengan lagu-lagu pop Indonesia dan pop barat, dan juga Mira bakal infoin ke kamu perkiraan cuaca hari ini seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: One One Point Three FM.

0: Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya del tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.
1: Country FM Kedua Gusin.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Langsung saja teman pro 2, ini dia perkiraan cuaca hari ini buat kamu edisi Jumat 28 Agustus 2026. Mira mulai dari kota Gunung Sitoli, hari ini diperkirakan cerah teman pro 2 dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 66 hingga 94%. Kemudian untuk Kabupaten Nias, hari ini juga bakal cerah teman pro 2 dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 60 hingga 97%. Kira-kira seperti apa perkiraan cuaca untuk kabupaten lain? Tentunya Mira akan infoin ke kamu setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama

0: yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Teman terbaik.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis. Terbaik.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: One One Point Three FM.

Selanjutnya Lombok Madura, perkiraan cuaca untuk Kabupaten Nias Utara. Hari ini diperkirakan bakal cerah dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 62 hingga 96%. Kemudian untuk Kabupaten Nias Barat, hari ini juga bakal cerah teman Pro 2 dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 65 hingga 86%. Dan yang terakhir teman Pro 2, untuk Kabupaten Nias Selatan, hari ini juga diperkirakan bakal cerah dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 62 hingga 96%. Jadi itu dia perkiraan cuaca hari ini buat kamu teman Pro 2, dan semoga informasi dari Mirah bermanfaat buat kamu.